Laksana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, kita udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Terbaik.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh Yang, cepat naik.
0: Tapi kan Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Bukan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ini kan semua no, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ini no semua sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: dari digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.

0: bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk kami.
3: 3 FM, Pro 2 FM, Hubung Supaya, Jepang, Terbaik,
4: Pro 2 FM.

0: saya cuma beli ini aja.
1: Oh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya lagi di

0: tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan.

0: gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi. Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam, coba denger lagi.
1: Ya, hanya suara angin.
0: Dan dendangan yang bernyanyi.
1: Iya, kalau pohon-pohon yang banyak begini, daun-daun kayak gini, bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita nggak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi pengap.
0: Satu pohon yang tebang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satu hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
2: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: penjara dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Mama tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, mama tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tanda, tanda.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Elah,

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok terpantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa

0: menghilangkan nyawa, dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: gue. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One point three FM.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Teman terbaik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: FM Pro 2 Gusit.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. When I first saw you.

0: Halo Vapers Indonesia, setelah kamu nikmati album akustikan dari kami, jangan lupa tunggu album terbaru dari 5 Minute di tahun 2024. Vapers, One Heart Till The End.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Is this thing on?

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kan ini benar. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Teman terbaik kamu. Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Pontri FM Kedua Gusik.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produe FM.
1: Orang berjudi. Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
0: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, terbaik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Pernah dilabeli keminter? Maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

0: Pro2 FM, suara kreativitas.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
2: 101,3 FM, Pro2

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Gemah terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk. 101.3 FM

0: 101.3 FM
1: merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah checkmate atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah checkmate pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Satu-satu tiga FM, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, teman-teman.

0: Halo, selamat sore.
1: Terus halo, perkenalkan nama aku Tolan Saida Tolannya. Bisa dipanggil Tolan atau Tolan juga boleh deh. Iya. Boleh, boleh, boleh. Kalau di kampus Tolan seringnya dipanggil kawan-kawan. Boleh, boleh. Boleh.
0: Halo, perkenalkan nama saya Pamela Bijanrata. Saya dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Boleh.
1: Beda-beda, kalau aku mau masuk semester 5. Kalau Pamil?
0: Nah, kalau aku sendiri baru masuk semester 7.
1: Iya, baru masuk semester 5. Duh, ampun sonnya.
0: Ambun susu. Canda.
1: Agak deg-degan sih sama senior.

0: untuk alasannya sendiri, AI ini adalah sesuatu yang bisa dibilang ya sedang gencar-gencarnya dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa nih kak. Nah, apalagi untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi kami tertarik untuk mengangkat bahasan AI ini agar bagaimana sih untuk memberikan sedikit mungkin edukasi dari kami ke teman-teman tidak menggunakan AI dengan cara yang salah.
1: Betul.
0: Karena menelisik sedikit ke belakang tentang background saya sendiri, alhamdulillah saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, di mana kami brand ambassador dari yang utamanya itu produk Google Gemini. Nah, kami diajarkan diberitahu oleh Pak Google untuk bagaimana sih mengedukasi teman-teman agar AI itu bukan sebagai hasil jawaban yang mentah-mentah diambil oleh teman-teman mahasiswa. Nah, itu agak mungkin sedikit rancu sebenarnya, karena di sini tugas kami untuk mengajak teman-teman bahwa AI itu adalah sebagai sparring partner atau partner berpikir. Nah, bukan yang mentah-mentah jawabannya dicopas untuk dimasukkan ketika ada dosen yang memberikan tugas seperti itu.
1: Pertama kali waktu aku semester 1, itu baru tahu kalau kita bisa pakai AI untuk mengerjakan sesuatu. Kayak mencari materi, yang seperti kata teman saya tadi, kata senior saya Famil tadi, bahwasanya kalau AI ini dipergunakan bukan mentah-mentahnya tadi, tetapi kita bisa mensaringnya, kita bisa menggunakannya, kemudian mensaringnya, dan menggunakan kata-kata sendiri sebaiknya sih kak. Tapi kalau AI itu cuma membantu saja. Betul. Seperti itu kak.
2: AI ini tuh kayak ChatGPT macam-macamnya itu apa aja ya?
0: Iya, sama seperti itu sih kak. Ada kayak ChatGPT, Google Gemini, Cloud, dan lain sebagainya.
2: Iya. Yeah. Gemini tuh kayak aku pernah nyoba edit-edit
0: foto. Nah, betul kak. Betul.
1: Iya, iya. Gemini juga. Pakai. Pakai Gemini. Biasanya kalau aku kalau ngedit-ngedit satu pakai buat PPT, tapi untuk dasarnya aja ya kak, lebih kalau untuk membuat spesifik desainnya itu aku lebih suka pakai Canva, nanti dibantu oleh Canva kayak gitu kak.
2: Kalau kami sendiri?
0: Nah, memang sehariannya pasti memakai Google Gemini AI, karena tadi saya sebagai Google Student Ambassador, di mana kami mengajak teman-teman untuk memakai Google Gemini. Seperti apalagi kami sebagai Fakultas Manajemen ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa membantu kami, di mana ketika mendesain poster. Karena kan harusnya itu kayak relate ke anak-anak di kafe ya. Sedangkan kami manajemen. Jadi bisalah untuk mengkonsepkan gambar dari poster yang akan digunakan itu bisa dari Google Gemini, seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau menurut Fahmi sama Ulan sendiri nih, ini sebenarnya sahabat atau musuhnya kampus sih sebenarnya? Karena kan otomatis kan banyak nih guru-guru kita yang udah mulai resah gitu kan. Maksudnya kayak aduh gimana nih gitu, takutnya nanti kita memang benar-benar 100% bergantung sama AI gitu kan. Jawabannya udah enggak mahasiswa lagi nih gitu. Nah, menurut Ulan sama Fami gimana nih? Sebenarnya AI itu, hadirnya AI ini sahabat atau sebenarnya malah jadi bumerang musuh bubuyutan anak-anak kampus nih sebenarnya?
0: Nah, mungkin dari Ulan sendiri.
3: Ulan dulu deh.
1: Menurut Ulan ya, kalau masalah AI ini sahabat atau musuh, lebih untuk zaman sekarang ya kak ceritanya, itu adalah sahabat.
3: Okay. Why?
1: Karena semua AI bisa bantu kita. Contoh kita bertanya gimana sih tempat ini, pasti dia menjelaskan secara rinci bagaimana tempat tersebut. Nah, bisa membantu kita, oh kayak gini ya tempat itu, oh kayak gini ya ceritanya itu gitu.
3: Oke, sahabat ya. Kalau Fahmi sendiri gimana?
0: Nah, untuk aku sendiri kak, pasti sahabat dong.
3: Sahabat ya.
0: Dimana ya, dengan program Google Student Ambassador ini, saya memiliki program kemarin untuk membuat event, yaitu Google Study Buddy. Nah, dimana Google Gemini AI ini sebagai teman belajar kita. Nah, mulai dari menyusun jadwal dan lain sebagainya, dimana ketika kita menyuruh Google Gemini ini untuk menyusun apa saja sih jadwal untuk kegiatan kita satu minggu ini, nanti otomatis dia akan nyambung ke Google Calendar. Nah, ada di situ waktunya, nanti otomatis juga sih biasanya ke alarm seperti itu kak. Langsung nanti ada notifikasinya masuk di handphone seperti itu.
3: Sebagai mahasiswanya, aku penasaran gimana sih cara kalian menggunakan AI ketika ada tugas bikin makalah apalah gitu.
0: Untuk nah di sini ada beberapa fitur AI yang okay. bukan cuma hanya untuk mengenerate gambar. Mm-hmm. Ada dia yang namanya itu Kak deep research. Mm-hmm. Nah, fitur deep research ini biasanya itu untuk ketika ada penelitian atau bahkan tugas ya dari yeah, dosen dari untuk dosen. Meneliti nih hal-hal atau apa untuk biasanya sih kayak membuat jurnal ya.
1: Yeah,
0: nah,
1: buat
0: jurnal. Jadi kayak sampel-sampel dari jurnal sebelumnya
3: ada di situ semua gitu.
0: Iya, untuk mencari okay. yang lebih relate lah istilahnya. Oh. Contohnya kita memberikan judul A ini, nah nanti ada beberapa dia yang relate, makin apa ya?
3: Spesifik gitu.
0: Iya, makin yeah. spesifik seperti okay. itu.
3: Oke, jadi itu kayak ada buku di situ juga enggak sih kayak kan kalau ke sebagai mahasiswa kan kita memang harusnya pakai buku kan.
1: Yeah.
3: Sekarang udah ada teknologi, kita tidak menggunakan yeah. itu gitu ya. Berhubung dengan AI, nah yang fitur yang kamu yang Fahmi bilang kayak gitu emang di situ ada tersedia semua kayak jurnalnya gitu kak atau buku-bukunya para
0: ada kak. Nah dia itu otomatis bisa langsung di apa ya di preview dia
3: okay.
0: gitu. Langsung ada yang relate lah istilahnya dengan judul penelitian yang akan kita lakukan. Betul. Apa saja sih contoh-contoh jurnalnya seperti itu. Nah itu bisa membantu kita dalam menyusun ketika ada tugas dari dosen untuk meneliti jurnal lain sebagainya jurnal, seperti itu.
3: Kalau Ulan sendiri juga kayak gitu, pakai yang fitur yang kayak gitu
1: kayak
3: juga.
1: Fitur-fitur kayak gitu juga. Oh. Kadang pakai langsung mencari Google-nya. Jadi dia membantu kita kali di sini kak.
3: Iya benar ya. Oke. Okay. Ngomongin tentang AI ya, memang benar-benar AI ini kayak kalau kita nggak bisa menggunakannya jadi bumerang nggak sih buat kita
0: sekali.
3: Sebagai mahasiswa ya kan kader-kader apa ya kader-kader ini ya. Maksudnya cikal bakal penerus bangsa ya. Gitu ya kan cikal bakal penerus bangsa kalau bisa dibilang kan sekarang rata-rata mahasiswa ya kita nggak munah juga kan.
0: Betul.
3: Aku sebagai yang udah jadi mahasiswa aku juga menggunakan itu ya kan sedikit banyaknya kita juga ya kita ketika ada teknologi ya kita kenapa tidak kita gunakan ya. Salahnya ketika
0: Betul.
3: Kita nggak menggunakannya dengan baik gitu ya. 100 hampir semua mahasiswa itu pasti menggunakan AI. Nih, menurut Ulan sama Fahmi, ini sebenarnya ketika ada AI ini belajar atau masuk kategori malas mikir sih? Gimana itu?
0: Nah, kalau dibilang malas mikir ya. Nah, seperti tujuan di awal tadi untuk sparing partner.
3: Iya.
0: Sparing partner thinking di mana ya ketika ada kalanya kita buntu dengan kreativitas. Nah, mungkin yang kita tahu cuma kata kunci ya. Contohnya kayak tugas, mau buat ini tapi yang aku tahu cuma ini gitu. Nah, bagaimana sih kita menggunakan AI yang benar kayak contohnya bantu saya untuk mengerjakan tugas ini dengan tema utamanya begini-begini dan tujuannya untuk ini. Nanti itu sih sebenarnya dia untuk mempermudah kalau dibilang malas mikir bukan sebenarnya cuma ada suatu
3: karena
0: saat
3: karena kita juga ada effortnya kan
0: buka
3: aplikasinya
0: berarti bukan malas dong
3: kalau Ulan sendiri gimana pendapatnya
1: sama juga sih kak
3: oke okay. Kenapa coba
1: ini bantu banget sih kak kayak aku yang susah cari buat kata-kata sendiri aja aku susah
3: sekali merangkai
1: kata-kata itu sendiri okay. Kadang aku minta bantu buat rangkai kata-kata ini untuk dengan materi ini nanti AI akan bantu aku tapi aku tetap saring apa yang ada yang sudah dibuat AI tersebut nggak langsung mentah-mentah seperti yang tadi kak nggak mentah-mentah langsung
3: Betul.
1: Gitu
3: dari semester berapa Ulan menggunakan AI?
1: Dari semester 1
3: semester 1? Fahmi juga gitu?
0: Mungkin ketika semester 1 ya kami angkatan 2-3 nah belum semarak itu sih kak mungkin baru mulai di semester 3 ke atas
3: berarti satu gitu itu Fahmi udah kamu udah pakai udah masih manual katakannya masih manual atau memang pakai apa namanya di Google aja gitu
0: di Google
3: Scholar gitu
0: nah.
3: Academy apa sih ya titik-titiknya
0: Okay.
3: Nah menurut kamu sendiri nih Mi lebih gampang yang mana gitu setelah ada AI ini apakah pakai yang dulu-dulu atau mending kayak buku aja nggak sih gitu
0: lebih gampang apa ya pasti lebih gampang AI karena kan sehari-hari kita genggamnya handphone jadi ya apa-apa search di handphone sekarang sih kak kalau buku kan kayak mesti ke perpustakaan nah seperti itu
3: feelnya lebih dapet yang mana sih
0: untuk
3: kalau menurut Fahmi Ulan gimana feelnya dapet yang mana nih Ulan
0: antara buku sama
3: buku sama AI sekarang karena kan kalau buku kita buka satu persatu gitu kan ada orang sebagian yang katanya belajar itu ketika dia baca langsung nempel kan ada juga yang kayak langsung praktek nih bla bla bla segala macam nah kalau menurut Ulan feelnya lebih dapat yang mana katakanlah lebih nyimpen itu yang mana
1: kalau nyimpen jujur aja sih kalau nyimpen ya kak
3: langsung ke memori gitu
1: Biasanya kadang aku tetap gunakan buku sih kak.
3: Buku.
1: Tapi tetap juga gunakan AI.
3: Ya.
1: Setelah aku coba buka buku itu, apa ya maksud ini? Tetap aku cari dulu ke AI. AI bantulah cari ini. Itu aku bisa lengket pas aku udah mencari di AI tadi gitu loh.
3: Bener-bener. Karena kita secara nggak langsung kita baca kan.
0: Betul.
3: Iya bener sih. Kalau Fami gimana nih Bi?
0: Pasti AI sih. Untuk AI. Di zaman sekarang ya kak, lebih ke AI sih. Lebih kayak ya karena sehari-harinya kita megang handphone sih.
3: Iya benar.
0: Jujur, ya sih. Ya jujurnya sih kayak gitu. Lebih gampang AI.
1: 24/7 lah.
0: Iya. HP ini tiap hari.
3: Iya sih. Kalau dari segi penggunaan kita memang lebih sering menggunakan handphone gitu ya. Oke, aku masih penasaran dengan tema kita hari ini atau Mompro 2. Ya jadi buat kamu nanti yang pengen ngasih pertanyaan, kita boleh terima pertanyaan kamu sampai jam 5, jangan sampai jam 7 ya. Jam 7 narasumber kita udah gak ada di sini. Udah pada pulang ya. Jadi kamu boleh kirim pertanyaan kamu nih teman Pro 2 di 0811-655-1013. Nanti kita bakal balik lagi. Aku penasaran gitu sebagai mahasiswa, kira-kira menurut kalian gitu, bisa gak sih gimana cara dosen membedakan mana jawaban hasil AI sama enggak gitu. Tapi kita nanti bakal balik lagi teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM. Jangan lupa pertanyaannya ya di 0811-655-1013.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi pastinya bareng aku di Pro 2 FM ya, teman Pro 2 nemenin kamu di
1: sore hari ini. Teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang AI bareng sama Fahmi dan juga ada Ulen di sini, teman Pro 2. Ya, jadi buat kamu nanti yang ngasih pertanyaan, kamu boleh langsung WhatsApp kita di 0811-65-51-013. Kita juga lagi live YouTube nih sama Facebook ya, teman Pro 2. Jadi bebas kamu mau pilih yang mana ya, asalkan jangan jabri aja ya, teman Pro 2. Oke, gimana nih Fahmi, pertanyaan kita yang tadi nih, bahasan kita yang tadi. Kira-kira kalian kan bakal jadi ini kan, siapa tahu nanti rezekinya jadi ASN, jadi guru gitu. Amin. Ya kan? Amin.

0: Penelitian ini ada dia nanti kayak cek plagiasi, yeah, berapa persen dia nanti tingkat ke AI-nya seperti itu. Tapi itu tidak bisa diukur sih Kak,
1: yeah,
0: karena untuk bahasa AI sekarang ini kan makin lama AI ini makin canggih.
1: Yeah. Nah,
0: untuk bahasanya sih ya seperti bahasa kita sehari-hari dan bisa bahasa formal juga. Mungkin kalau dululah, mungkin belum sepesat sekarang perkembangan AI. Masih adalah masih ada celah-celahnya gitu. Untuk bisa bedain mana yang AI, mana yang enggak. Okay. Mungkin lebih ke bagaimana sih nanti ketika, contohnya lah di skripsi. Ketika kita mengeksekusi skripsi tersebut ketika sidang. Nah, mungkin di situ terlihat apakah dia bisa menguasai skripsinya atau enggak.
1: Kan
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau pure murni AI pun ya dia mungkin agak susah ya untuk maju ke sidang skripsi ketika sedang sidang seperti itu presentasi.
1: Kalau Lan sendiri gimana nih pendapatnya Lan?
2: Kalau AI itu
0: cara bedainnya.
1: Cara bedainnya tuh gimana nih kira-kira?
2: Oh, kalau seperti yang kata Famil tadi, pakai Turnitin.
1: Pakai Turnitin juga. Oke.
2: Okay. Nah, itu tadi kalau pas presentasi itu, pas sidang skripsi itu kadang kita ada yang nganggung kan Kak, kayak gak ngerti apalah yang buat di ini tadi.
1: Bener-bener.
2: Ada orang kayak gitu kan Kak, gak ngerti apa sih yang buat tadi. Jadi di situ ketahuan sama pengujinya kalau dia itu pakai AI. Ada juga ada sekarang yang pakai Joki.
1: Iya Kak Joki, bener-bener. Ternyata yang si Joki ini dapat dari AI juga. Aduh ya kan, rugi apa tuh, rugi dunia
0: padahal
1: akhirat.
0: Padahal yang ngejokiin bisa pakai malah gratis.
1: Ya juga gitu kan, aduh kayak lebih rugi dong ya kan. Rugi banget kita. Kita kan kalau bicara skripsi kan pasti bisa lah membedakan gitu ya. Sekian persen boleh lah, kita kelihatan banget lah gitu. Nah kalau seandainya jawabannya nih yang kayak ujian biasa gitu, silakan pertanyaan begini bla bla bla, terus mereka ternyata jawabnya pakai AI, gimana nih cara ngebedainnya? Jawaban yang AI, kita nggak bicara skripsi, gimana tuh cara ngebedainnya? Apa sih bedanya jawaban AI itu sama jawaban manusia seutuhnya?
2: Kalau sering ya Kak, kalau aku kalau lagi presentasi, kadang teman-teman ngasih jawaban memang dari AI, nampak sekali sih
1: bedanya tuh apa sih sebenarnya
2: dari kata-katanya Kak.
1: Oke.
2: Kata-kata kalau mereka sebut kayak kata-katanya lebih baku,
1: lebih kayak template banget ya.
2: Itu template banget. Tapi kalau dia ngomong langsung kan kita tahu kan Kak, oh dia ngomong langsung pakai bahasa sendiri lah itu dia kan.
1: Bener-bener nah, gitu. Berarti dia lebih dapat feelnya ketika yang jawabnya benar-benar manusia nggak pakai AI. Karena kan ya ini ya udah sih, dia nggak bisa spesifik juga kan. Dia nggak boleh spesifik. Nah menurut Ulan sama Fahmi nih, semakin hari kan semakin canggih ya, ya kan? AI juga bakal kayak gitu, bisa jadi nanti kita bisa ngobrol sama AI. Sekarang udah bisa ngobrol sama AI kan?
0: Udah bisa dong. Ada fitur yang namanya Gemini Live.
1: Bener-bener udah bisa ngomong sama AI.
0: Nah langsung
1: AI,
0: iya, bahkan pakai kamera aja kayak ngevideoin kan, tolong ini, kemarin lah, supaya kita nggak bodoh-bodoh banget gitu sama apa sih komposisi dari bahan-bahan. Mungkin lagi marak ya kasus apa sih produk overclaim.
1: Iya.
0: Dengan fitur AI Live ini kita bisa langsung kayak video call lah istilahnya, ngevideoin barang tersebut. Contohnya kayak gini, halo Gemini, berikan saya apa sih maksud dari komposisi barang tersebut, apakah sesuai dengan klaimnya atau tidak. Nah langsung nanti jawabannya kayak ya kayak teleponan gitu, langsung ada suaranya seperti itu.
1: Tapi katanya juga ya ini bisa ngelacak kita nggak?
0: Untuk ngelacak sendiri sih Kak, mungkin ya yang kami tahu ada dia fitur kalau WhatsApp lah, transkripsi secara end to end. Maksudnya kan itu privasi antara kita dengan apa. Nah enggak semua aksesnya itu bisa diambil alih oleh AI. Maksudnya AI, tidak semua kayak lokasi dan lain sebagainya, kecuali kita memberikannya. Nah dari situlah kami mengedukasi teman-teman untuk tidak menyebarluaskan mungkin informasi-informasi pribadi. Nah iya kan, kalau kakak tahu lah ada yang kayak curhat ke AI, ya nggak sih, nggak punya teman curhat ke AI lah.
1: Bener sih lagi, iya lagi.
0: Ya ampun.
1: Ya terus yang meta gitu kan.
0: Nah, ChatGPT pun, ya semua AI sama lah istilahnya
1: kan,
0: sama. Makanya
1: ya, rawan berarti kayak gitu.
0: Iya
1: ya?
0: Makanya kayak untuk menghimbau teman-teman lah, jangan yang kayak ngasih informasi yang sensitif ya kalau bisa dibilang kayak aku habis gini nih, lokasi aku di sini, tolong ngerti kan yang kayak informasi yang sensitif banget nggak boleh seperti itu.
1: Oh emang kenapa?
0: Nah kita nggak tahu ya apa yang terjadi tadi masa depan tak gimana atau gimana, tapi ya untuk berjaga-jaga aja sih.
2: Betul.
0: Intinya ya informasi yang sensitif yang mungkin

0: mengenai informasi pribadi kita ya. Mungkin orang lain pun gak boleh tahu kan. Iya, cuma dibeberin dia karena curhat tadi. Aduh, ya itu gak boleh sih sebenarnya.
1: Oh iya benar-benar.
0: Antisipasi saja.
1: Iya sih benar-benar. Nah menurut Ulan sama Fahmi, ini kayak ya AI kan makin hari makin maju. Betul, gitu kan makin maju. Perkembangan zaman juga kayak gitu. Kira-kira AI ini bisa gak sih dimasukin nanti di salah satu mata kuliah di kampus?
2: Mungkin kedepannya bisa aja sih.
1: Boleh,
2: Kak.
1: Boleh ya. Kenapa?
2: Kayaknya aku pernah dengar atau pernah baca dan lihat kalau Pak Presiden kita entah Pak Wakil Presiden pernah bilang kalau ini akan dimasukkan di mata pelajaran SMA, SMP.
1: Iya.
2: Mungkin nanti kedepannya juga di kuliah mata kuliah bisa juga.
1: Bisa juga kan? Mm-mm. Oke, okay. Nah aku tertarik sama Fahmi tadi yang katanya jadi BA Google, BA apa sih tadi tuh?
0: Apa ya, jadi brand ambassador Google, tapi khusus di students-nya mahasiswa, jadi GSA, Google Student Ambassador.
1: Oh iya, kenapa sih cerita? Duh bentar ya teman Prodo, agar kita gak mengalihkan sedikit lah ya. Kenapa sih bisa masuk di situ jadi BA-nya
0: kenapa
1: Google?
0: Kenapa bisa masuk di situ? Ah inilah tadi, pesatnya informasi yang kita terima di zaman sekarang. Mulai dari FYP TikTok ya Kak, kayak ada informasi kayak jadi Google Student Ambassador gini-gini, benefitnya banyak. Maksudnya kayak ya nambah-nambah relasi dari teman Sabang sampai Merauke. Akhirnya aku memutuskan kayak gabut nih. Ya ampun, daftar aja enggak sih?
1: Iya, gabung aja enggak sih gitu kan.
0: Alhamdulillah kalau rezeki ya lebih baik mencoba enggak sih? Nah, dari situ aku kayak mencoba buka pendaftarannya kemarin itu, buka dan kayak ternyata lolos. Udahlah. Kamu dinyatakan lolos dari 81.000 pendaftar. Dari 1.900 lebih universitas di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang keterima cuma 2.000. Ya
2: keren,
0: salah satunya
2: ya,
0: saya sendiri.
1: Jadi itu kayak di pelatihan gitu bagaimana?
0: Nah, kemarin setelah terpilih ada dia orientasi. Orientasi training melalui live YouTube ya Kak. Nah kami di orientasi bagaimana sih menjadi Google Student Ambassador tersebut. Ada kode etiknya, apa sih does and don'ts yang perlu dilihat oleh sebagai seorang GSA. Nah setelah kemarin itu adalah program inaugurasi. Program inaugurasi ini yaitu program seperti apa ya, simpelnya kayak pengukuhan. Nah ini secara offline, nah akan dipilih oleh pihak Google secara langsung. Bagaimana mereka memilih ya itu adalah rahasia dari Google. Nah aku kayak yaudah sih gak berharap kali ya, ya alhamdulillah gitu.
1: Kalau
0: udah ikut
1: kalau emang sekiranya ada rezeki gitu kan,
0: alhamdulillah
1: ya.
0: Udah keterima nih. Saingannya 81.000 yang mendaftar, yang keterima cuma 2.000. Itu kayak udah alhamdulillah banget. Jadi ya pengumuman kemarin tuh kayak kirain kemarin kan Kak diundang keseluruhan. Ternyata yang diundang cuma memang yang dipilih dari Google. Dari 2000 tadi yang terpilih cuma 150 ke
1: dan
0: Jakarta.
1: Kamu salah satu di antara
0: alhamdulillahnya
1: mereka.
0: Full akomodasi, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel dan lain sebagainya, uang transportasi.
1: Iya benar kayak gitu.
0: Alhamdulillahnya dan first time untuk naik pesawat. first time naik pesawat. Naik pesawatnya 4 kali lagi. Pulang pergi.
1: Keren banget.
0: Nah, dari sana ketemu gitu koneksi dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke, seluruh universitas. Dari Universitas Sumatera Utara, UI, macam-macam lah Kak. Kayak
1: banyak relasi
0: dengan vibes yang sama-sama GSA, kayak positive vibes gitu kumpul di satu. Terus kami ada acara gitu seperti pengukuhan kayak perkenalan. ini gitu-gitu perkenalan kayak selamat sebagai Google Student Ambassador, kalian terpilih gitu-gitu.
1: Bisa direkrut anggota enggak sih?
0: Merekrut anggota.
1: Kita ikut dong ulang.
0: Mau enggak?
2: Ayo.
0: Nah, untuk
1: gabut kita nih.
0: Persyaratannya sih pasti ya masih kuliah lah.
1: Kemarin aku habis wisuda. Jadi aku masih mahasiswa ya.
0: Jadi ya itu. Untuk persyaratan umumnya ya
1: yang penting masih mahasiswa.
0: Iya, universitas seluruh Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan.
1: Karena nanti kan itu bakal diinin bagi ilmunya bakal dibagi-bagiin sama teman-teman mahasiswa kan. Iya sih.
0: Ketemu sama ya, CEO founder Google, semua marketingnya. Ada influencer-influencer. Kalau kakak tahu Farhan yang jago matematika.
2: Iya,
0: nah itu kemarin jadi apa kami narasumber.
1: Seperti keren itu. Banget ya. Oke, okay. Gitu ya teman Prodo ya. Kalau mau cari informasi sekitar itu, kamu hubungi Fahmi aja ya.
0: Di bawah ini.
1: Langsung di bawah. Kelihatan, aduh, nama caranya lagi yang kelihatan di sini. Aduh, gimana dong? Nanti Japri aja ya, Japri ya, teman Prodo ya. Kita kembali ke laptop. Ya, kita kembali ke pembahasan kita di AI nih. Ya kan kalau menurut Fahmi sama Ulan, Ulan tadi katanya boleh nih, bagus juga, recommended juga kalau seandainya kita tiba-tiba ada mata kuliah yang berhubungan sama AI. Nah, kira-kira Fahmi kan udah semester 7 nih, gak lama lagi kan, nanti bakal nyusun ya kan.
2: Semangat.
1: Siapkan
2: ya
1: mental
2: senior.
1: Kamu.
0: Ya ampun.
2: Semangat ya.
1: Berarti udah KKN dong.
0: Kami bukan KKN sih kak,
1: magang, udah magang ya, berarti.
0: Alhamdulillah udah intern,
1: udah
0: baru selesai.
1: Udah magang, waduh, merintis lah si Ulan ini.
2: Iya kak, mulailah ini.
1: Mulailah ya, siap-siapkan aja mental dan semua finansialnya. Oke, okay. Nah menurut Fahmi nih, Ulan juga yang kan pasti kan akan dihadapkan yang namanya skripsi yang sangat luar biasa itu loh.
0: Ya ampun.
1: Ya kan bolak-balik ya kan. Aduh, belum pas nih coret lagi, betul. Belum lagi ngatur jadwal schedule ketemu sama dosen-dosen tercinta gitu ya kan.
0: Love banget.
1: Aduh, effort lah pokoknya ya. Tapi apapun itu di situ sih dapat feel-nya ya kan, di situ dapat feel-nya. Oke, nah menurut Ulan sama Fahmi, kira-kira kalau ada mahasiswa yang bikin skripsi dari bab 1 sampai 5 terus dia pakai AI, itu masih dikatakan apa ya, karya ilmiah atau enggak sih? Gimana itu?
0: Ya tergantung dari niat awalnya sih kak. Okay. Ya, apakah dia full memakai AI atau enggak? Nah, bagaimana kita pintarnya memakai AI sih? Nah, AI kan hadir sebagai untuk membantu kita sebenarnya. Iya, makanya itu tadi, jangan mentah-mentah kayak dicopas.
2: Iya,
0: seperti itu. Ada kejadian yang lucu kayak tugas lah intinya. Ketika dikasih tugas, nah dia ngekopas semuanya. Sampai ada yang kayak, jika kamu ingin jawaban lagi. Ya, betul, jawaban adalah lain lebih lengkapnya bilang kan, saja ya.
1: Biasanya kan itu ada hurufnya yang warna biru,
0: nah,
1: hijau lagi.
0: Iya. Ada emot lagi. Nah,
1: oh iya kan, yang terus matanya ada bintang-bintangnya.
0: Betul. Nah, itulah
1: kejadian kayak gitu berarti.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Iya kan. Kalau Ulan sendiri gimana menurut Ulan?
2: Iya sih betul kayak ngopas-ngopas langsung kayak gitu kayak aduh. Sebenarnya sih enggak banget.
0: Iya kan.
2: Enggak teliti. Jadi kalau boleh, kalau mau lihat mau kopas-kopas kebetulan kopas harus diteliti sih.
0: Iya.
2: Dibaca
0: sampai dari awal sampai
2: dari
0: akhir
2: awal
0: lah.
2: Sampai akhir dulu.
0: Jangan yang kayak semua jawaban ini membantu.
2: Ini.
1: Aduh, ada logo AI-nya lagi.
0: Ya ampun.
1: Gitu ya teman Prodo, sebagai mahasiswa kita juga memang harus menggunakan yang namanya teknologi gitu kan. Kita harus apa ya, ikut sama perkembangan zaman, tapi jangan sampai juga itu malah menurunkan skill kita.
0: Betul,
1: ya kan sebagai mahasiswa yang luar biasa gitu teman Prodo. Nah, kita masih nemenin kamu teman Prodi di sore hari ini. Buat kamu yang tanya, pengen ngasih pertanyaan, kamu boleh langsung, kita kayaknya udah banyak, gak banyak sih, ada 4-5 lah pertanyaan yang masuk di WhatsAppnya Prodi 2 nih. Kita bakal bacain nanti teman Prodi 2. Satu lagu dulu nih buat kamu di sore hari ini.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng kita, bareng sama Fahmi dan juga Ulan di sore hari ini. Teman Pro 2 di dunia kampus masih ngebahas AI ya. Kita langsung aja bacain nih pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Ada Dinda, ada Intan, ada Nita juga nih. Ini sih apa ya, teman Pro 2 si pendengar paling setia nih ya, Fahmi. Oke, kita baca dari Dinda dulu ya. Dinda, sore Kak Fahmi dan Kak Ulan, pertanyaan sore dari aku nih di sore ini. Di Universitas Nia, di Universitas Nia sendiri, menurut kakak AI paling ngebantu di fakultas apa dan paling gak guna di fakultas apa?
1: Kenapa ada kata-kata
2: shock ya?
0: Agak shock sih.
1: Emang gak ada kata-kata gak guna?
0: Aduh, mungkin kata yang lebih masuk itu di fakultas apa gitu, gitu kan. Oke, kita dari Ulan dulu deh. Ya Ulan, menurut kamu di fakultas apa nih cocoknya ada AI?
3: Oh, kalau fakultasnya semua fakultas sih
0: cocok ya.
3: Cocok. Okay. Ini membantu semua apa aja sih yang enggak kita tahu. Contoh aku lah, fakultas ekonomi.
0: Iya, iya.
3: Aku jurusan manajemen. Aku kadang ngangong-ngangong dengan enggak ngerti lah itu maksudnya aku.
0: Iya, benar-benar
3: ngerti. Iya. Apa sih maksud kata-kata? Contoh apa katanya?
2: Apa ya? Istilah-istilah yang kurang lumrah ya?
3: Iya.
2: Kehidupan sehari-hari.
0: Iya, benar-benar.
3: Kayak kami yang bahasa ekonomi kami, kami
0: kadang bahasa-bahasa intelektual ya, banget gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul okay. Sekali.
3: Betul sekali. Kadang aku kayak aduh apa ya gitu. Terus kadang cari katanya itu di AI gitu, mempermudah kita untuk mencari kata-kata yang kita tidak tahu gitu ceritanya. Gimana Fahmi?
0: Ya benar-benar. Berarti menurut Ulan nih Dinda ya, di semua fakultas boleh kita masukin AI karena rata-rata kan menggunakan AI.
3: Betul.
0: Ya. Terlebih nyari-nyari bahasa-bahasa yang kita kurang kayaknya enggak sering didengar gitu. Kalau dari Fahmi sendiri gimana Mi?
2: Yang berguna dan enggak berguna. Ya pasti berguna
3: ya,
2: dong. Untuk semua fakultas pasti berguna teman-teman. Ya. Karena ya dari statement kawalan tadi, contohnya ada nih kata-kata yang mungkin di luar pengetahuan kita. Nah ada juga kak seperti tadi kan, kita yang bukan anak DKV tapi bisa membuat poster. Nah ada lagi nih kak, yaitu fitur Gemini Canvas. Nah kami bisa membuat aplikasi tanpa ngoding. Gimana tuh?
0: Keren banget itu.
2: Seorang anak manajemen bisa buat aplikasi.
3: Betul.
0: Bantuan
2: tinggal modal prom doang.
3: Betul.
2: Jadi dalam hitungan enggak sampai 1 jam lah, nyampe setengah jam pun.
0: Kita bisa ngeciptain aplikasi sendiri.
2: Per menit lah.
3: Per menit doang.
2: Bisa.
0: Wih, Ulan berarti bisa juga dong.
3: Aku coba-coba dari Fabel juga kemarin diajarin
2: banget. Iya, di event kemarin.
0: Wow, gitu ya teman Pro 2 ya, tapi berarti enggak ada yang enggak berguna ya di fakultas itu.
2: Berguna semua.
0: Semua guna ya Dinda ya.
2: Even
0: ya.
2: Yang enggak kuliah pun pasti ya pasti berguna. Iya.
0: Benar, iya, berguna betul. Banget apalagi kan kadang teman-teman yang ini jadi ya bidang UMKM ya, nah, bikin flyer kayak gitu. Betul, pasti betul. Berguna banget sih.
3: Berguna banget.
0: Oke, lanjut ya. Kita ke Intan. Sore Kak Fahmi. Sore Kak Fahmi dan Ulan. Kakak ngerasa enggak kalau AI itu bikin kita jadi generasi instan? Semuanya mau cepet, gak mau ribet mikir. Nah gitu tuh singkat tuh pertanyaannya.
3: Instan, gak juga sih.
0: Gak juga ya.
3: Gak juga. Kita menggunakan AI juga kita harus milah-milah.
0: Apa ya,
3: yang
0: bener.
3: Harus kita ambil kata-katanya.
0: Iya, kita pilih juga gitu. Oke, menurut Fahmi gimana? Instan
2: kalau
0: apa enggak?
2: Dibilang instan atau enggak, ya pasti instan dong dengan jawaban yang cepat. Tapi dengan dunia kita yang semakin berkembang secara cepat ya, informasi yang kita dapat cepat, apapun itu pasti ya kita yang butuhnya sekarang instan.
3: Iya betul sih.
2: Kalau dibilang instan ya butuh juga proses sih,
0: iya sih
2: proses
0: bener-bener.
2: Pola berpikir, memahami jawaban dari AI tersebut. Iya.
0: Berarti tidak ada insan ada berarti pro kontra nih. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu juga gimana cara kita menggunakan AI itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita pengen cepat ya udah kopas aja ya.
2: Tapi harus dipahami.
0: Benar.
2: Baca dari awal sampai akhir.
0: Iya, sih. Tapi emang AI ini bahasanya tuh template banget.
3: Iya.
0: Template kita ngasih template pertanyaan banget. Apa aja pasti kayak jawabannya sama gitu.
3: Iya.
0: Even kita bilang nih lebih ini dong, lebih kritis lagi dong pertanyaannya, dia bakal ngasih pertanyaan yang lebih rada-rada sama gitu. Makanya teman Pro 2, jadi buat kamu gak apa-apa menggunakan AI, tapi ya kita juga harus bisa mengolah dengan kata-kata sendiri gitu. Betul. Setidaknya kamu ngerti apa yang kamu tulis gitu ya. Oke, sekarang dari Nita. Oke, ini dia. Hai, selamat sore Kak Fahmi dan juga Kak Ulan nih. Mm-hmm. Pertanyaan dari aku di sore ini. Kita ke sisi positifnya ya. Oke, baik. Yang negatif juga enggak boleh ya. Contoh konkretnya dong, Kak. Gimana cara pakai AI yang benar, bijak dan ngebantu, bukan buat nyontek. Nah, tuh benar juga tuh. Gimana kira? Kita ke Fahmi. Abis itu ke Fahmi ke Ulan. Boleh, terus boleh. Ke Fahmi lagi.
2: Ya, ya karena cuma berdua sih.
0: Oke, gimana nih?
2: Nah, untuk cara memakai AI yang baik dan benar itu, Kak, ya mulai dari kita harus bisa prompting. Oh. Nah, di mana saya dengan teman-teman di kampus sering kayak mengajari gimana sih prompting yang benar dengan sesuai dengan hasil yang kita mau. Oh. Seperti itu. Bukan juga yang kayak tadi kan mentah-mentah kopas jawabannya. Nah, kayak kita jadiin dia sebagai sparing partner tadi. Hmm. Bagaimana sih saya punya ini, tolong ini seharusnya seperti apa? Nah, dia akan menjelaskan kan, nah, seperti itu. Mungkin dari penjelasan AI yang diberikan oleh AI tadi, mungkin kita bisa menyaring ya, mengetahui, oh ternyata seperti ini. Iya, mungkin benar. Muncul critical thinking berikutnya, oh ini gini. Nah, dengan menguasai prompting yang benar, baik, yang tidak mentah-mentah gitu, jawabannya dikopas, ya dengan itu kita mungkin bisa menggunakan AI dengan bijak sih, Kak.
0: Iya. Oke, dari Ulan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari aku, kalau aku sering pakai ya yang seperti kata Fahmil tadi, pakai prompting. Promptingnya itu harus bagus gitu. Contoh kalau kita mencari sebuah materi, biasanya aku buatlah kata-kata, maksudnya buat materi ini sedemikian rinci, seperti yang penting harus rinci, sesederhana mungkin, kalau boleh seperti itu kan. Udah dibuat oleh AI-nya, kemudian itu tadi kita jangan ambil sementah-mentahnya sampai dari ini jawaban dari kamu ya, ini jawaban dari pertanyaan kamu, sering itu kan
2: kita nomor satu gitu-gitu kan.
3: Nomor satu gitu-gitu kan. Jadi sebaiknya sih teman-teman melihat, menyaring dari kata-kata tersebut dengan cara membaca dari awal sampai terakhir, baru nanti kita ambil kata-katanya dan bisa membuat kalimat barunya lagi kalau boleh, biar lebih lengkap.
0: Oke. Berarti jangan di benar-benar jangan dikopas ya atau memproduksi dua ya, baca dulu dan bikin buat dengan bahasamu sendiri gitu, baca habis itu buat dengan bahasa, karena benar nih kita bisa menggunakan AI ini jadi teman-teman ini ya, teman kerja kelompok katakannya kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Walaupun kita dapat ilmu gitu ya, jadi kalaupun even kamu pakai AI ya udah kamu ngambil yang kamu, bukan yang ngambil sih, aku lebih ke simpulkan dengan bahasa kamu sendiri. Betul. Ketika kamu udah baca jawabannya di AI gitu ya. Oke, Intan sama Nita Emma Kedinda, tiga pertanyaan. Oke, kita terakhir dari aku, gak terakhir sih, terakhir dari dua pertanyaan dari aku nih. Udah 58 gak terasa ya, udah 59 aja nih, aduh. Dan untuk Wulan dan juga Fahmi, kalau beberapa tahun ke depan kan dikasih rezeki tiba-tiba jadi rektor di salah satu universitas Nias gitu ya kan.
3: Sudah diselamatin gak sih?
0: Apa yang akan, aturan soal yang seperti apa nantinya yang akan kalian buat terkait dengan AI ini?
2: Untuk aturan menggunakan AI?
0: Iya.
2: Ketika menjadi rektor?
0: Iya, amin loh doa. Perkataan itu doa loh.
2: Peraturannya sih Kak untuk
0: aku udah Fahmi dia direktur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, tiba-tiba nih aturan baru nih dari rektor Gen Z kita. Gitu. Oke.
2: Mungkin untuk aturannya lebih ke, ya itu tadi sih Kak, tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang diberikan oleh AI. Karena sebaik-baiknya AI, lebih baik manusia, karena yang menciptakan AI kan manusia.
0: Oke. Nah, secara kamu BA Google, kamu tahu sedikit banyak tentang AI, kamu boleh spill enggak caranya, tipsnya itu satu aja buat nanti ngebedain AI sama enggak?
2: Tipsnya sih Kak, mungkin ya karena sehari-hari dengan AI, apalagi ketika generate gambar, hasilnya itu ya bisa dibedakan, mulai dari sisi sharpen dari warna gambarnya, kontras warna gambarnya, betul. Ada ciri khas tersendiri yang mungkin mungkin karena aku sehari-hari menggunakan AI kayak, oh ternyata bedanya seperti ini loh. Mungkin mata awam yang baru melirik AI ya kayak, ih wah asli nih, foto liburan di Paris, tiba-tiba udah di Nias.
0: Ternyata masih di tempat tidur ya kan,
2: cuma modal wajah doang ada gitu ciri khasnya.
0: Benar-benar.
2: Mungkin ya mata-mata yang udah sering pakai AI
0: udah sering bisa ngomongin gitu ya. Oke. Kita ke Ulan. Ulan gimana nih? Rektor Ulan mau bicara tentang aturan AI. Gimana nih Lan?
3: Kalau aku kalau AI itu, kalau yang tadi tuh.
0: Ketika jadi rektor kamu nih ceritanya. Oke, okay, amin.
2: Amin. Oh, gimana aturannya?
0: Apa aturannya? Menggunakan AI.
3: Boleh dipergunakan, tetapi okay, itu tadi jangan diambil mentah-mentah dari awal sampai akhir.
0: Gitu.
3: Kemudian dosen bisa lihat kamu pakai AI atau tidak. Iya, ada tadi yang menggunakan yang namanya Turnitin. Jadi teman-teman kalau menggunakan AI ini dipilah-pilah, biasanya disaring-saring gitu loh, disaring-saring di dengan kata-kata yang baik gitu.
0: Oke, okay. Iya benar ya. Doain aja ya teman Pro 2 Fahmi sama Maulan nanti bakal jadi rektor ya.
3: Amin ya Allah.
0: Bebas di universitas mana aja gitu ya teman Pro 2 ya. Kata-kata itu doa loh. Amin. Terakhir nih, terakhir dari aku satu kalimat aja, pesan Ulan dan juga Fahmi dan buat seluruh teman-teman mahasiswa tentang bijak memanfaatkan AI di kampus. Satu aja.
2: Nah, pesan untuk teman-teman untuk bijak menggunakan AI ya, seperti tadi, jadikan AI sebagai teman belajar, sebagai partner, bukan sebagai pesuruh.
0: Iya kan.
2: Analoginya kayak gini Kak, contohnya kita lagi di mobil nih, yang ngendarai AI, sedangkan kita pengen nih belajar mobil.
3: Iya.
2: Nah, gimana tuh? Gak bisa dong kita cara mengendarai mobil. Mungkin dari bantuan AI, bisakah kamu membantu saya bagaimana menggunakan mobil ini? Nah, seperti itu. Jadikan dia sebagai teman. Berpikir kritis seperti
0: betul. Oke, Ulan gimana nih Ulan?
3: Kalau menurut aku, kalau AI ini tadi kata Famil tadi, sebagai teman, bukan penyuruh.
0: Iya betul.
3: Tadi,
0: iya sih.
3: Betul kan?
0: Tolong bikin yang lebih kritis lagi.
3: Aduh.
0: Kasih lagi 20 lagi. Tolong bikin yang bahasa manusia. Kasih lagi. Kayaknya bingung apa sih mau nih anak. Iya kan? Oke. Udah. Ya benar-benar. Jadi kita bisa menggunakan AI, teman produs silakan menggunakan teknologi sesuka kamu, tapi jangan sampai semau kamu. Sama aja sih sebenarnya. Jangan sampai menggunakan AI dengan cara yang salah. Salah satunya adalah ketika benar-benar kamu udah kopas banget nih jawabannya. Jadi pahami dulu dan buat dengan kata-kata kamu sendiri. Jadiin teman berpikir aja kayak yang dibilang Fahmi dan juga Ulan. Oke, enggak terasa nih ya Fahmi sama Ulan kita bareng ngobrol seru, enggak terasa ya seputar AI ini luar biasa nih teman berdua. Thanks juga buat kamu udah ngasih pertanyaan buat kita di sore hari ini. Udah 17.03 ya.
2: Enggak terasa.
0: Bincang-bincang serunya di sore hari ini. Thanks banget nih aku ucapin buat Fahmi dan juga Ulan yang udah luangin waktu buat berbagi ilmu buat kita di sore hari ini. Doain mereka semoga cepat selesai ya.
3: Amin.
2: Dan lancar-lancar.
0: Lancar-lancar juga. Oke. Spilong, cita-citanya pengen jadi apa nih Ulan?
3: Aduh.
0: Kita doain bareng-bareng.
3: Doain ya teman-teman, aku pengen jadi dosen.
0: Oh, amin.
2: Wow.
0: Amin loh.
3: Doain ya.
0: Jadi dosen. Oke, kalau Fahmi?
2: Pengen jadi apa ya? Kreatif manager aja deh.
0: Oh, kreatif
2: manager.
0: Keren ya. Kita doain bareng-bareng teman Prodo, mudah-mudahan nanti apa yang mereka impikan tercapai ya.
3: Amin.
0: Thanks juga teman Prodo buat kamu udah pantengin kita dari tadi, dan sekali lagi makasih buat Fahmi dan juga Ulan. Dadah-dadah ke kamera dulu. Nah, itu dia tuh. Yang udah luangin waktu, tapi tadi perjalanannya aman, lancar, jaya. Aman, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jaya, oke, baik. Oke, next teman Prodo pastinya aku masih nemenin kamu di sore hari ini ya dengan lagu-lagu keren yang masih aku puterin buat kamu. So, jangan kemana-mana, kita pamit. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, baik kemuliaan di atas dunia maupun kemuliaan nanti di akhirat. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai fasilitas kepada kita, baik dalam wujud sederhana maupun istimewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah hamba Allah yang pintar bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kiranya dengan salawat dan salam kita mudah kita mendapatkan syafaat Rasul, baik terlebih nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita adalah usia yang barokah. Tanpa sadar Bapak dan Ibu yang berbahagia, berganti tahun, bertambahlah usia kita. Dari 50 tahun mungkin jadi menjadi 51 tahun. Yang sudah 55 tahun berubah menjadi 56 tahun. Begitu terus. Kalau kemarin kita lihat dia itu masih digendong, beralih tahun sudah bisa jalan sendiri. Bukan hanya itu saja, bisa lari-lari. Itu adalah karena usia yang bertambah. Tentu usia kita ini kita harapkan usia yang punya nilai. Itulah usia yang berkah. Artinya dengan usia yang sudah meningkat itu memberikan efek positif, tidak saja kepada diri pribadi, juga kepada keluarga, juga kepada jiran tetangga dan pihak lain. Maka dengan usia itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka usia kita menjadi barokah. Artinya dengan pertambahan usia, matangnya berpikir, matangnya mental kita, badan juga bertambah kokoh dan kuat, maka kehidupan sebagai manusia akan menuju kepada kesempurnaan untuk berbagi dari usia yang

tetapi buruk amalnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, usia 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, sampai berapa, maka apabila itu diisi, dia manfaatkan dengan usianya yang dijalaninya dengan ketaatan kepada Allah, artinya badan sehat, pikiran sehat, mental baik, sehingga dia itu beramal, sehingga dia menyumbangkan pemikirannya, tenaganya, itu ya, bahkan finansial yang ia miliki, maka manusia seperti itu manusia yang disenangi, yang disukai, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa Bapak Ibu? Usia-usia yang sudah dijalani itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua kewajibannya, kewajibannya kepada Allah ia laksanakan, kewajiban atau tanggung jawab kepada keluarganya ia tunaikan, kewajiban dan tanggung jawab kepada lingkungan dia sumbangkan, maka usianya menjadi barokah. Jadi sebaik-baik manusia itu kata Rasul itu usianya panjang, lama, dan ia sumbangkan usianya yang lama itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Sehingga dalam pergaulan masyarakat Bapak Ibu, orang seperti ini sangat dirindukan bila ia tidak berada di tengah-tengah komunitas masyarakatnya. Itu kalau hadir dia, datang dia, sangat dimuliakan, sangat dihargai. Karena kenapa? Dalam usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai berapa, tidak menyakiti perasaan orang, tidak menyusahkan orang, tidak mengambil hak orang, senantiasa beribadah, senantiasa zikir, senantiasa tilawatil Quran, maka orang ini usianya barokah dan dia adalah manusia yang terbaik. Sebaliknya Bapak Ibu, lama di atas dunia ini, usia 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 sampai lebih, tetapi baktinya, kebaikannya tak ada. Mulai dari dirinya cenderung bermaksiat. Suruhan Allah dia berhenti, larangan Allah aktif ia kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, terbalik dengan yang pertama tadi. Yang kedua ini usianya panjang gitu, tetapi tidak diisi dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, ditambah dengan maksiat. Jadi Bapak Ibu yang bahagia, bila tiba tahun baru Hijriyah atau tahun baru Masehi Bapak Ibu, maka yang diingatkan kita adalah perubahan sikap. Kita introspeksi, kita perhatikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Apakah sikap kita, tindakan kita, perbuatan selama ini itu mengarah kepada keberuntungan bersama atau merugikan, mulai dari dirinya sampai merugikan pihak lain? Oleh karena itu, apabila ada peringatan, penyambutan Muharram dan juga tahun baru Masehi,
maka

titik baliknya talent adalah bagaimana manusia itu mampu teringat akan dirinya. Kenapa? Allah mengatakan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi bapak ibu yang sudah usia 60 tahun alhamdulillah, yang 70 tahun alhamdulillah, apabila masih muda 40 tahun 30 tahun alhamdulillah. Tetapi yang jelas usia itu harus diberi nilai, diwarnai dia dengan perbuatan-perbuatan yang terbuluk, perbuatan-perbuatan yang terbaik. Jangan terbalik. Jadi siapa itu yang bisa merubah? Orang-orang yang menyadari dia punya keterbatasan, dia punya kekurangan pada tahun yang lalu, dan ingin kembali kepada pangkal jalan yang benar. Oleh karena itu senantiasa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bapak ibu yang berbahagia, mudah-mudahan usia kita, usia bapak ibu dan usia saya semua senantiasa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di centil era.
1: Nah, benar. Centil era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih, bro.
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol barengan sama apa ya, sebuah band yang mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol belakang sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa.
3: Aman.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya. Bener, kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, ya. Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Yeah. Iya kan?
5: Jumba kita.
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Gokil, bener. Yes.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul, bener.
4: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada mbak.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ya udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana, Dit? Lo kaget gak? Ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Kita tuh enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Kayak baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum. Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Ada kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah ya.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Bukan.
1: Semangat. Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya. Oh iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
1: Dah.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
6: And then. Anak band.
1: Oke.
6: Okay.
1: Yes. Itu 2004.
6: Ya, yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, you know, ada
6: banget. And now Trans to You.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya, waktunya ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Harus berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Oh, betul.
0: Iya, iya, benar.
3: Master kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, benar. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kan
5: kita
1: ingin
5: mengerti.
4: Bukan
1: kita karena
4: kita
1: ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya,
1: udah. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
0: Ngelawan dua emak-emak.
3: Selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja.
0: Tiba-tiba.
3: Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
5: Ini gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase
0: menuju
4: itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Cuman udah.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijamin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Nanti kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nyangka bayam.
0: Iya benar, nyangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar. Masih bijing.
4: Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan, anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya, gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih,
1: iya,
4: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: Iya,
1: I feel you, bro.
3: Enggak, tak jelas.
1: Iya, iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua, kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang, nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya, dong.
4: Jadi YOLO itu...
1: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Yeah.
4: Umur kotak.
0: Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan.
4: Buat radio jelek banget guys. Terus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang. Kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahunnya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
4: Gak apa-apa, gue jelasin.
5: Tapi kayaknya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri, bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di... Kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: Karena kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
4: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ting-ting-ting.
1: Terlalu diagang mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Okay. Okay. Berarti di bisa dibilang.
4: Ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious.
1: Curious.
4: Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul
4: kan?
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Sekarang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tadi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lu mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita gak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan? Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
3: Gini kan?
1: Mantap.

0: FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong. Yo, pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota. Barusan di palaku bunda kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Ayo.
2: Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
2: YOLO single
1: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh,
2: jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
3: Anak juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
3: Penting kita
1: berdua. Penting dong.
4: Betul.
2: Belum.
4: Belum
1: banget. Bahkan belum ada step.

0: nih teman-teman.
1: Cuma belum dia betul doang.
2: Kita proses kreatifnya kotak dong.
0: Boleh mas.
1: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
3: Tanya apa tadi?
1: Nggak, astagfirullahaladzim.
0: Iya,
1: kita kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
0: Oh. Okay.
1: Dibantu teman.
2: Kolaborasi.
3: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
1: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
0: Enggak,
1: tapi gini. Betul. Jadi memang
3: tetap.
1: Tapi emang
3: banyak.
0: Iya.
4: Harga teman ya, harga teman ya.
0: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
3: Lanjutan.
1: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
4: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
0: Iya. Okay.
1: Tadi kan you only live once.
0: You only live once.
1: Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
1: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi, si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cuak lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
0: Okay.
1: Kalau lagi bikin, udah boleh banget.
2: Lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
3: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
1: Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
3: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
1: Berasa keren dapet, ya.
3: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan jadi
1: keluar rumah ke situ.
0: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
3: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
2: Bokep tuh enggak gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
0: Iya betul.
2: Kenapa sih?
1: Enggak apa-apa,
2: gua enggak kentut kok.
1: Enggak, gua tutup hidung sih.
0: Nahan ketawa.
2: Biar
0: enggak lepas
2: ya. Iya.
0: Oke.
3: Waktunya biar solid.
0: Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
3: sekarang.
0: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
3: Betul.
0: Dan juga kemarin adalah tanggal yang

0: sini ada nasi goreng enak.
1: Boleh.
2: Nice info. Boleh, boleh.
3: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
3: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya. Oh, iya.
1: Info aja.
3: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
4: 39.
0: Eh, stop lagi. 42.
5: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener.
2: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh,
4: bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
4: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu, Mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Yeah. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang. Oh.
2: YOLO.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya,
1: buat
2: Kak Tantri.
1: Ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado.
5: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah kita play dulu.
2: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
0: Kita ngatur
2: ya.
0: Sih.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
2: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
2: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman Pradua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin jaman-jaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy. Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini.
0: Okay.
2: Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya.
1: Kita
2: ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh bukan.
2: Energi. Sound.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya.
1: Soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
4: I wanna get
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
4: Cukup segitu aja katanya. Kalau diperpanjang, deso
1: tenang. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang. Gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas.
4: Oh iya, baru sadar.
1: Mereka kaget tahu.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
4: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Tadi konsumsi.
2: Bilangin gue humas, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Movement dia tugasnya. Marketing.
2: Client lah pokoknya.
4: Kalau untuk client, dia
2: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Iya. Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah beliau.
2: Iya. Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
1: Paling.
3: Benar. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
3: aja.
1: Oh,
3: yeah.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan
2: tadi arenya.
3: Iya, benar.
2: Jadi gue bantu cuma ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cuma yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau enggak? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
3: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cuak, gue bantu cuak.
3: Gue sedih. Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba, Derek, pilih gak cuak, coba.
4: Yang mana siapa? Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV macua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Iya. Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert. Mm-hmm. Dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
1: Okay.
3: Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang
1: buruk.
3: Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
3: Banyak warna-warni. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu. Gue kepikiran untuk, gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama, mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
3: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut.
2: Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah.
2: Nutup pintu.
1: Enggak kemana mana. Udah. Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan atas
4: lid. Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul mas, Les Paul.
2: Kasih.
1: Kata gue mas.
2: Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih, gitar.
0: Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Aduh. Ini seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Ayo semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Akhir bulan ini sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
1: Oke.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm. Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike. Gila.
1: Gitu.
3: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Gitu. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Masih panjang. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Jangan apa deh, gitu. Jangan kayak gituin.
0: Sorry.
1: Kasih aja Kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar.
1: Makanya.
4: Ibu-ibu tahu sih.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja. Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilegeku.
4: Privilegeku.
0: Silakan.
6: One 101.3 FM.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Home 3 FM Pro 2 Gusit.

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederik Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: One One Point Three FM.

Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan kondisi negara kita yang terdiri dari berbagai kebudayaan serta ratusan suku adat. Dari banyaknya kelompok budaya tersebut, beberapa di antaranya menjadi suku tertua di Indonesia. Suku-suku ini mendiami Indonesia sejak zaman kerajaan, bahkan lebih lama lagi. BPS pada 2010 mencatat ada 1.340 kelompok etnik alias suku bangsa Indonesia, melansir situs portal informasi Indonesia. Suku-suku tersebut mendiami wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan yang ada. Berikut suku tertua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, suku Wajak. Kalau kamu pernah mendapat mata pelajaran sejarah manusia, pasti tidak asing dengan sebutan Homo sapiens wajakensis. Penemuan kerangka fosil tersebut bukan sekedar menunjukkan bahwa manusia purba ditemukan, tetapi juga membuktikan bahwa suku Wajak sebagai suku tertua di Indonesia. Menurut perkiraan, suku Wajak menghuni berbagai kawasan di Jawa, terutama di Jawa Timur. Sejak 500.000 hingga 1 juta tahun lalu, sebuah pendapat menyampaikan bahwa suku ini kemudian hijrah ke Jepang, khususnya di Pulau Ainu dan Jumono. Yang kedua, suku Kerinci. Mendengar kata Kerinci jadi ingat gunung di Sumatera kan? Sama halnya dengan Gunung Kerinci. Salah satu suku tertua di Indonesia juga berasal dari dataran tinggi Jambi. Sejumlah peneliti yang tergabung dalam Lembaga Purbakala dan juga Peninggalan Nasional menyebut suku Kerinci berusia lebih tua dari suku Inca. Padahal suku Inca sendiri merupakan suku pertama di Peru, Amerika. Nenek moyang suku Kerinci merupakan kelompok Proto Melayu. Rombongan Melayu tua ini bermigrasi sekitar 400 sebelum Masehi. Sebagian anggota kelompok tersebut kemudian menuju Kerinci dan menetap di sana hingga kini. Yang ketiga adalah suku Gayo. Sama-sama dari dataran tinggi, suku Gayo berasal dari dataran tinggi Aceh. Letaknya saat ini berada di tengah provinsi Aceh dan terkenal akan kopinya. Masih termasuk dalam kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua, suku Gayo diperkirakan berasal dari India. Mereka bermigrasi Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di era modern, suku Gayo ini mayoritas menduduki 3 kabupaten yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Yang keempat, suku Mentawai. Masih dari Pulau Sumatera, suku tertua di Indonesia keempat adalah suku Mentawai yang berasal dari Sumatera Barat. Peneliti meyakini nenek moyang suku Mentawai telah mendiami kawasan tersebut sejak 500 tahun sebelum Masehi. Suku Mentawai diyakini tidak pernah dijajah suku lain. Gagasan ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya peradaban lain selain suku Mentawai. Dan saat ini, orang-orang suku Mentawai banyak tersebar di Pulau Siberut dan Nias. Kelima, suku Dani. Terbang ke kawasan timur Indonesia, suku Dani merupakan suku asli yang bermukim di Papua, tepatnya di daerah Baliem, Pegunungan Tengah, Jayawijaya, dan beberapa daerah Puncak Jaya. Sejarah mencatat, suku Dani telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sementara mitosnya, suku Dani bermula dari sepasang suami istri yang bermukim di danau desa bernama Maina, Lembah Baliem. Hingga saat ini, suku Dani masih sangat tradisional, masih memegang adat nenek moyang. Suku Dani terbagi menjadi 3, subkeluarga Wano di wilayah Bokondini, subkeluarga Dani Pusat di Lembah Besar Dugawa, dan subkeluarga Ngalik dan Das. Yang keenam, suku Jawa. Nyaris 41% penduduk di Indonesia merupakan suku Jawa. Menariknya, tak cuma banyak, tetapi juga termasuk suku tertua di Indonesia. Hasil penelitian arkeolog menunjukkan bahwa suku Jawa telah tinggal sejak ratusan tahun lalu. Salah satu pembuktiannya adalah
kemiripan DNA dengan manusia purba Pithecanthropus erectus yang ditemukan pada 1891 di Trinil. Penguat lainnya, yakni adanya surat kuno yang dikirim Keraton Malang. Di dalamnya termuat kisah Raja Turki yang mengirimkan rakyatnya ke Pulau Jawa. Untuk membangun pemukiman, diketahui surat tersebut ditulis 450 sebelum Masehi dan menjadi bukti-bukti terkuat di antara yang lainnya. Yang ketujuh, suku Melayu. Selain termasuk jajaran suku tertua di Indonesia, suku Melayu juga memiliki populasi cukup banyak. Suku Melayu sendiri terbagi menjadi dua, suku Melayu Melayu Muda atau Deutero Melayu yang datang sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dan Melayu Tua atau Proto Melayu yang datang sekitar 1500 sebelum Masehi. Selain Sumatera, orang-orang dari suku Melayu sendiri tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Sebagai milenial dan generasi Z, peranmu sangat dibutuhkan untuk terus melestarikan budaya dari suku tertua di Indonesia. Jangan biarkan hilang dimakan waktu ya.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Spider-Man masih mengayun tinggi dengan film terbarunya Brand New Day memperdua. Pada pekan kedua penayangan, film ini jelas masih menguasai box office domestik Amerika Utara. Pada pekan kedua penayangan, film ini memperoleh angka fantastis yaitu 145 juta US dollar dan menggenapi perolehan domestik film solo keempat Tom Holland sebagai manusia laba-laba menjadi 655 juta US dollar teman berdua. Dan menurut kabar, perolehan pekan ini menjadi pendapatan akhir pekan kedua terbesar ketiga sepanjang masa setelah Star Wars teman berdua. Dan hanya 8 film yang pernah melampaui angka 100 juta US dollar pada akhir pekan kedua penayangannya, dan salah satunya Spider-Man Brand New Day. Dan jadinya Mira penasaran teman berdua, kira-kira seperti apa aksi-aksi yang dilakukan Tom Holland di film terbaru ini, dan semoga saya secepatnya bisa kita nonton di platform-platform media yang suka kita nonton.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

The Messi bakal tur ke luar negeri Taman Pro 2 melalui tur Asia mereka yang bertajuk The Messi Asia Home Run. Tur ini jadi perjalanan The Messi menyambangi sejumlah wilayah di Asia seperti Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan hingga Singapura. Dalam unggahan media sosial mereka, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan adalah Taipei, Taiwan, yang akan menjadi lokasi penampilan The Massive di Sublife Taipei pada Oktober 2026 nanti. Dan pastinya ini adalah kabar gembira untuk para penggemar dari The Massive ini, Taman Pro 2. Jadi kita tungguin aja tour Asia mereka, dan semoga rencana mereka untuk tour Asia ini bisa lancar, Taman Pro 2.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Terbaik kamu.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan.
0: Who is the boss at Indonesia?
2: Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
4: Pro 2 FM.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: One One Point Three FM.

Gelaran cuka kamu curhat kaulah muda. Edisi hari ini teman bro 2 Senin 10 Agustus 2026. Tentunya buat kamu yang mau curhat-curhat atau sharing-sharing barang Mira di malam ini, langsung aja kamu telepon atau juga kirim curhatannya kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di nomor 0811-6551-013. Mira tunggu tentunya curhatan dari kamu di malam ini.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Ma, apa tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.
4: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kamu.

0: ask me to. If you ask me to, I'd still choose you.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Country FM.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: One One Point Three FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu. Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Bang, bang, bang, kiri, kiri, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya! 101.3 FM.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ngobrol Dua, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: From Irono Gebahil on the second floor, you still stay on Rodua FM.

0: 5000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: 103 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: selamat mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2FM.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Teman terbaik kamu.

0: menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: from Irono Gebahi.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda. Dengan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.